0: terus ya.
1: Kalau masih nggak minggat juga, Pak, apa yang harus kita lakukan?
0: Dengan cara yang halus juga.
1: Gimana tuh?
0: Kamu datang,
1: ya,
0: gedor pintunya, keluarin parang.
1: Astagfirullahaladzim. Itu bikin minggat, Pak.
0: Bikin takut.
1: Ya iya dong, Pak. Jangan begitu.
0: Ya kan itu kalau misalkan sudah dua cara tidak bisa.
1: Ya saya tahu. Cuman jatuhnya kayak begal.
0: Ya sudah ya, kalau begitu ya kamu sabar saja, karena ingat semua kosan itu milik Allah.
1: Oh
0: ya.
1: Iya. Sudah kalau begitu, terima kasih pada dosen Agung.
0: Ya sama-sama loh Nak Akri ya.
1: Sobat His juga terima kasih banyak sudah bertanya. Ini waktunya saya harus pamit undur diri.
0: Dan Bapak juga nonton Pildun.
1: Pertandingan apa, lawan apa, Pak?
0: Ini Tunisia lawan Malaysia.
1: Malaysia gak main.
0: Bisa aja nih.
1: Bapak ya bisa aja. Saya Asdes Akri pamit.
0: Dosen Agung juga pamit undur diri.
1: Ya kita bertemu lagi kapan-kapan lah ya.
0: Besok hari dong.
1: Ya sudah, dari jam 7 sampai jam 8 pagi
0: di 3M
1: mencoba mengerti
0: mahasiswa.

0: 100% mata air alami.
1: Kalau di sini biasa, yang ini pasaran. Yang ini view-nya kurang.
2: Eh, calon pengantin baru, kok cemurut gitu sih?
1: Bingung deh, cari tempat prawedding yang pemandangan alamnya tuh bagus, tapi nggak mau jauh dari pusat kota. Di mana ya?
2: Cobain, di Villa and Bungalow View Bintang aja. Villa and Bungalow View Bintang, sebuah villa strategis yang terletak di area dataran tinggi kota Bandung dengan spot pemandangan Bandung yang keren dan udara pegunungan yang sejuk abis. Villa and Bungalow View Bintang punya spot indoor dan outdoor yang cocok banget buat lokasi pre-wedding, pesta pernikahan, pesta ulang tahun, meeting, dan juga greeting event. Gak ketinggalan, Villa and Bungalow View Bintang punya lebih dari 10 spot foto yang bisa bikin kamu eksis di sosial media. Dia. Villa and Bungalow View Bintang berlokasi di area Pasir Impun, Cikadut, Bandung. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor 0813-2490-8787 atau follow Instagramnya di @villaviewbintang.

0: Johanna Pitsopius Nokatiwa, Kayatom no Mixiwa, Kayatom Marunatomi Mangakilit to the Sesiwa, Yatsakatu Amaru, Pingartin Ritakua, Ketufimingani, Isigin Ratu, a Sangutarin, Diratu to Nartaru, Tamatoran Rakano, the Pais.
1: Dus iemand nooit naar toe en nog zo iets dingen zo goed zijn er andere misschien wel nog pakken ook in als zijn er aan die kan dan nog zo goed zijn als zo kwestie dus dat wil wel nog pakken krijgen als je als dus dan ook je persoon dan in de zaal die komen zul je en dat is ja toen naar wel zijn die je mag als jullie dan met ook je persoon Dan nak nak nak ingat saya mat.
0: Tapi ya, itu tu si Johani kata, lekat ada orang tengok kata macam siram ima siram pintu tak, cara aku tu itu sa, ino kan ni lah, pilih macam mana pun, itu sa usang mud sok susu sok, nuto kak ama, pilih aku saksi masuk, usang mud pisu set, usang ikut, tak kuat sekiranya aku tu sedikit, mana aku tu sa, nerun aku tak. Kurang ini orang kita kopi atau pok. Aku nak atas kani upat aku susah. Terus atas cuma kalau si pisau sahwo kanu pelak sahwo tu si isi korak pat usumik.
1: Es usumik ni teman nuto kami. Tapi si utai ni pelak kana betul sahwo. Tapi kalau sudah tenang, afin pesku di dalam sini ada cemas sudah, pesku kucing sudah kucing esang sudah. Aman asam ni asam nafsu iman. Nali ya kucing sud, tahu nali ya kucing orang kini onna. Hanya kalau fikir ikat orang ni top, ikat ikat sudah sah, ikat yang nafsu sepul tersenyil. Ketua fikir orang sekarang tersenyil. Itu siapa kerja itu kasar. Tapi tak semakin onna. Unik asal dah asal dah ada biar asal dah asal dah ada cina. Aman asal dah ini semua asal cipta sahuk. Tapi desain cipta sahuk saya asal dengan bomis saya cipta sahuk saya mah orang sekarang mah bu. Tapi semua asal asal cipta sahuk. Jadi kesukaan atau melina sahuk sini asal ni. Tapi ini tak sini nombi tu. Isan nak akhiran dah yang kita ini semua min. Isi naya terusin naya, terus kekhususan dia juga siapa siapa.
0: Pavi, terus ikut mana perhatian film siri tazu damar waktu suatu itu. Suna ini magi dia uani unam masuk ni semukano ini masuk.
1: Terus imato sila dah lagi uan nama dan ini magi terus kolekkan terusin naga nak kalau sen. Nom sila put si kunci mian asing orsin dalam kisian ni. Ili magi wa bisan nanti tu unam masuan nak iman. Proses itu nani nama sila tuan kau matu. Unam mesin sila tu mak kasut si nama sini kisahan kisahan nak payuan nak tu.
0: Asus tu mikus tu si usat usut kori tu si tu. Ingat kasus sabo, kanu nombian uka matu isinabi.
1: Tapi nombi, nombi pun bilang nombi sebut, mesti nasi waktu matu isin naya sosik. Nombi tu kan ulik kaya isin naya pok, isin naya tu nik sila isangan. Tama tu mik sila, nombi isin sabo tu sila kek matu. Bifis ingat senang siapa dekun naya, ingat senang tersian dulu. Unam masuan lo. Nuan nasi yang nak tapuk tambah siap tak kisahnya macam.
0: Apa setama sih tu tanup sahani nutok kami karena memang nasi yang sakti seksi itu sumi kut aman nasi yang waktu sak amaru perkata sih nomi karena perkata sih kayap sih kita suap hari tu pesen kau yang nak orang orang sih itu itu tisu yang ni sih.
2: Unem maksuak suang yang risik. Kena masuk. Masih
3: tu tak mangan ni tu saya serumah asyik hati mut mikrofon ini pak. Kena
2: serumine, terserum serumine, bangga ingat sana ni. Atau piti noksin ni ilanilu. апписимаартт сорнаа караалартиг аасаа канилсилераангат